What?

Rock your with Rock in life with everyone can be rockstar. That was coming from the Kid Laroi. Too much. Masih barengan gue Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti nih rockstars. Selamat pagi yang tiap hari, tiap pagi kayaknya ngerendam mukanya pakai air es. Katanya untuk menunda penuaan ya rockstars. Bagus, itu adalah suatu hal yang bagus. Tapi kalau terlalu khawatir, takut untuk terlihat tua, itu malah yang sangat bahaya rockstars. Karena sebuah penelitian ya, psikoneurokondokrinologi, ini terhadap 726 perempuan, mereka menemukan kalau ternyata rasa cemas berlebihan terhadap proses penuaan ternyata ini berhubungan sama percepatan penuaan biologis. Dan menariknya lagi, yang paling berpengaruh bukan kekhawatiran soal penampilan atau kesuburan, tapi ketakutan sama penurunan kondisi kesehatan seiring bertambahnya usia. Dan para peneliti nih rockstars, mereka tuh bilang kalau kekhawatiran yang terus-menerus ini bisa memicu respon stres dan peradangan kronis di dalam tubuh yang kemudian berdampak sama proses penuaan biologis. Dan penemuan ini menunjukkan kalau ternyata menjaga kesehatan mental dan mengelola stres bukan cuma baik untuk pikiran, tapi juga bisa menjadi bagian penting dalam menjaga tubuh tetap sehat seiring bertambahnya usia. Tuh, jadi yang paling penting kalau gue baca dan juga gue telaah dari sini ya, yang penting itu bukan perawatannya, tapi pola pikir yang sehat. Yang terpenting bukan cantik dari luar, tapi cantik dari dalam. Misalnya attitude.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Oke, gue akan kasih kata-kata, ya kan? Gue sudah mencari kata-kata yang baik dan juga bijak di pagi hari ini. Bukan cuma buat teman gue doang, tapi gue akan berbagi juga. Gue akan share ke rockstar semua ini. Jadi sebuah kata-kata yang bagus yang baru saja gue baca dari Instagram. Jadi bunyi kayak gini. Ajari hatimu untuk menerima kecewaan, bahkan dari orang yang kamu cintai. Aduh, berat ya rockstars. Karena emang tidak ada luka yang lebih sunyi daripada kekecewaan yang datang.

0: GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
4: Iya. Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. That was coming from Charlie Puth, One Call Away, dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Rockstars, selamat pagi. Pernah gak sih lo terburu-buru maksud gue ya, terus mikir, ah bentar doang kok. Nah, itu justru keputusan bentar doang itu tuh yang akhirnya bikin keluar uang banyak, ya kan? Ada yang lupa narik rem tangan, ada yang ninggalin laptop di atas mobil, ada yang salah isi bensin, ada juga yang parkir cuma 5 menit, pas balik udah kena tilang. Kadang bukan karena masalahnya besar, justru gara-gara satu kesalahan kecil yang kelihatannya sepele tapi ujung-ujungnya bikin dompet lo nangis. Makanya pagi hari ini gue pengen nanya ke lo nih Rockstars, apa keputusan yang paling sepele tapi ujung-ujungnya bikin lo keluar duit paling banyak? Boleh diceritain ya di 0815-1986-876. Mau kirim voice note bisa, WhatsApp text biasa juga bisa. Sekali lagi ya, 0815-1986-876. 876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with the rock in life. Everyone can be rock star. Masuk di jam 8. Satu jam lagi gue masih menemani lu, dan gue akan lanjutkan lagi untuk ngobrolin hal yang sama. Ternyata ya, banyak banget kejadian yang awalnya itu kelihatan yang sepele rockstars, tapi ujung-ujungnya itu malah bikin dompet lo habis. Dompet lo yang kena, niatnya parkir cuma bentar, lupa nutup kaca mobil, salah klik pas belanja online, atau mungkin ngerasa kayak, ah aman aja ini mah. Beberapa jam kemudian baru sadar kalau biaya aman. Ya kan, kalau lo bilang tadi, ah aman kok, itu ternyata lumayan juga. Makanya gue masih pengen dengerin cerita dari lo rockstars. Apa keputusan paling sepele yang ujung-ujungnya ini bikin keluar uang paling gede? Ceritain pengalaman lo, kejadian lo seperti apa ya. Di WhatsApp 0815198768. Kalau gue nih, gue akan menceritakan sebuah pengalaman yang agak blee dari gua rockstars, adalah nyetrika baju. Gua merasa waktu itu gua punya salah satu baju yang harganya, kaos polo biasa harganya jutaan. Itu adalah kaos polo pertama kali gua ya, yang gua beli dengan harga jutaan. Ternyata waktu gua setrika, ah bentar aja deh, gua merasa karena orang yang bukan terbiasa nyetrika, bentar lagi aja aman. Gua tinggalin beberapa menit udah gosong, warnanya udah berubah pudar wadah. Padahal ya, di momen itu gue balik itu setrikanya, tapi ternyata tembus nggak jadi pakai, sedih. Dan yang kedua, gue pernah pertama kali gue beli sandal Crocs, harganya 300.000 ya, 300 sekian. Waktu zaman awal-awal Crocs happening nih, gue bela-belain belanja atau beli sandal Crocs itu dari duit Natal gue. Gue pergi lah sama saudara gue waktu itu di luar kota, ya kan, gue main rental PS, gue pakai itu sandal. Pulang-pulang gue nyeker, karena gue ngerasa, ah aman lah, gak ada masalah. Gue main sejam, hilang sendal Crocs gue. Begitu sampai di rumah, nyokap gue tahu, diketawain gue. Makanya dibilangin, gak usah beli sandal mahal-mahal. Begitu sampai sana, ngenes, duit Natalan gue habis. Nah, coba pengalaman lu gimana? 0815 1987 6876.
2: Your morning companion, GMI.

Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be rockstar. Pagi ini kita lagi ngomongin obrolan yang masih sama seperti tadi, rockstar, soal keputusan-keputusan kecil yang waktu itu kelihatannya sepele, tapi ternyata malah bisa bikin ya kantong lu jebol, ya kan? Nah, beberapa menit kemudian malah ya gitulah ya. Biarin beberapa menit kemudian malah ya hilang. Lu pengeluaran lu jadi banyak. Nah, sudah ada masuk yang di WhatsApp nih. Gua pernah ada Yoga bilang, "Gua pernah parkir sembarangan cuman 5 menit, pas balik mobil udah diderek 5 menit termahal dalam hidup gua." Lumayan sih, ya kan? Kalau ngomongin tentang ini, gue juga pernah. Waktu itu kalau gue cuman bukan parkir sih, tapi lebih kayak ke zaman e-tilang. Itu di perempatan kan ada e-tilang yang gue ngerasa kayak aman ini, gak ada e-tilangnya atau gimana. Ternyata di belakang itu di atas ada. Jadi gue ngerasa harusnya gue bisa muter balik bentar ya. Muter balik itu waktu itu masih zaman gue di Surabaya. Gue harusnya kayaknya harus lurus dulu baru belok kanan, karena gak bisa kalau dari jalan tengah gak bisa langsung belok kanan, harus ambil kanan sendiri baru bisa belok kanan. Gue akhirnya dari tengah, jalur-alur yang tengah nih, gue belok kanan, langsung kena 500 ribu. Udah, jelas rockstars, bayar deh. Terus juga ada Chelsea, dibilang sal, iya benar. Laupan naruh HP di atas mobil pas mau berangkat, jalan gak nyampe 100 meter HP-nya tinggal sejar. Sedih banget Chelsea ya gak? HP-nya tinggal sejarah. Ada Bagas, salah klik pas beli tiket hotel gara-gara semangat lihat diskonnya. Harusnya bulan depan malah kebeli buat besok. Ujung-ujungnya beli tiket pergi. Aduh, sedih banget ini. Ya kan, beli tiket hotel gara-gara semangat lihat diskonnya, harus bulan depan malah kebeli buat besok. Ya udah ya kan, namanya orang jangan terlalu euforia. Ada Vira, niatnya cuci mobil sendiri biar hemat, malah nyenggol spion pas keluar garasi. Akhirnya keluar duit lebih banyak dibandingkan biaya cuci mobil. Iya, biaya cuci mobil paling mahal berapa sih? Cepek paling kan ya. Kalau yang biasa-biasa mah, bahkan kalau yang apa, cucian mobil Arema gitu cuman 40-50 ribu nih rockstars. Coba, keputusan yang paling sepele yang ujung-ujungnya bikin lo keluar uang paling banyak apa? Boleh di WhatsApp 0815 1987 6876.

0: Your morning companion. GMHN.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with Rock It Life, everyone can be rockstar. Ternyata pagi hari ini kita belajar kalimat ah paling gak kenapa-kenapa, ya kan? Ah, gak ada masalah ini mah. Itu mah sering banget membuat kita ya akhirnya menambah budget keluar itu banyaknya banyak banget, rockstars. Ada beberapa cerita, ada Dava di 0812 sekian ya. Dia bilang, gue pernah naruh tumbler kopi di dalam tas yang isinya adalah iPad, laptop, dan berkas-berkas penting. Biasanya gak apa-apa, tapi sayangnya di hari itu tutupnya gak rapet. Isi tas gue bubar semua. Waduh, laptop, iPad, aduh sedih sih, serem sih ini. Ada juga Michelle, niatnya motong poni sendiri biar hemat, tapi hasilnya malah bikin jedotin kepala. Besoknya ke salon buat benerin, udah mahal tambah stres juga. Mana jadinya? Rambutnya potong cepak aja sih Michelle, cepak aja ya biar kayak polwan, gak ada masalah. Terus juga ada Fikri, saking ngantuknya isi imani yang awalnya cuma mau jadi 50 ribu jadi 500 ribu. Sebenernya gak gede-gede amat mungkin nominalnya, tapi itu di tanggal tua. Ya kan, tuanya tua bangka, yang dompet udah meringis banget. Aduh, berat sih ini. Gue pun juga tipikal orang yang tidak pernah mengisi imani atau apa ya, ya uang digital kita di kartu itu tidak pernah banyak. Bukan kenapa-kenapa, karena gue rawan banget hilang, slorde banget katanya, ya kan? Ada juga Naila, pernah buru-buru nutup bagasi mobil dan jalan pulang, pas baru sadar tas belanja masih di atas mobil. Pas inget tinggal kenangan, ya nyanyi deh lu. Makanya rockstars, orang itu jangan terlalu gampang menyepelekan. Walaupun gue juga sering kena nih sama yang begini-begini, ya kan? By the way, terima kasih yang sudah ikutan cerita, sudah berbagi cerita pagi hari ini, asik banget ya. Semoga setelah ini kita semua jadi sedikit lebih hati-hati, karena ternyata keputusan yang paling mahal itu seringnya diawali dengan satu kalimat ah bentar doang, ya kan? Sampai ketemu lagi di hari besok dengan topik-topik menarik lain ya, rockstar.

Rock your day with the rockin' life, everyone can be rock stars. Selamat pagi rock stars. Jadi pagi hari ini lo sarapan pakai apa nih? By the way, kalau ngomongin yang namanya sarapan atau makan, lo itu lebih sering makan karena lapar atau makan karena pengen nih rock stars? Karena ada sebuah survei dari Mindful Eating Study dari Health Collaborative Center yang dilakukan penelitian ke

dan punya sisi emosional tersendiri. Kayak misalnya lagi stres, ah stres nih gue kira pengen makan gitu kan ya, butuh pelampiasan. Mereka biasanya untuk meredam stres, sedih, lelah, cemas bahkan ya, bukan karena rasa lapar. Dan kalau ini terus-terusan ya lo lakukan, kebiasaan ini bisa memicu pola makan berlebihan dan meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Dan penemuan ini dokters jadi ingat kalau ternyata menjaga kesehatan bukan cuma soal apa yang dimakan, tapi juga memahami alasan dibalik keinginan untuk makan. Ya, jadi kalau misal lo makan, lo harus ingat, ini gue lapar, gue stres, apa gue galau, atau mungkin karena

Rock your baby, rockin' life, everyone can be rockstar. Sudah habis waktu gue bersama lo rockstars. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah ikutan tadi ya. Interaksi juga, karena yang namanya orang itu kadang emang suka menyepelekan, tapi tidak suka disepelekan. Anton Pradana pamit, bye-bye.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built, though. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience, Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan, mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience Where the City Exhales. Don't miss it out.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

koma, tapi menurut keluarganya kepergiannya dia ini gak ada hubungannya sama penyakit itu karena sudah cancer free. Jadi kepergiannya benar-benar tetap mengejutkan. Rest in peace untuk Sam Neill, rest in love. Makanya nih gue pengen ngajak lo minggu ini untuk mengenal kembali sosok Sam Neill, iya, yang besar di Selandia Baru setelah keluarganya pindah saat dia masih kecil. Dan dulunya tuh dia sempat menempuh pendidikan sastra Inggris sebelum akhirnya jatuh cinta pada dunia acting dan bergabung dengan industri film dimulai dari Selandia Baru.

awalnya dikenal banyak lewat film petualangan, tapi portfolionya Sam Neill ini sebenarnya beragam banget, Rockstars. Mulai dari tampil di film drama, thriller, horror, sampai serial televisi dengan karakter-karakter yang selalu berkesan. Salah satunya dia juga muncul di Peaky Blinders ya. Nah, kemampuannya yang memerankan sosok yang hangat dan juga misterius membuat namanya terus relevan di berbagai generasi penonton, mungkin dari generasi orang tua lo sampai generasi lo sampai mungkin ke generasi ponakan-ponakan lo ya, apalagi yang doyan nonton Jurassic Park. Tapi kalau pengen mengenal kualitas aktingnya Sam Neill, menurut gue sih jangan berhenti di film Jurassic Park aja. Coba lo tonton juga Possession, Dead Calm, In the Mouth of Madness, Event Horizon, sampai Hunt for the Wilder People yang nanti

banyak dikenal melalui perannya dia di film Jurassic Park yang nanti akan kita bahas. Tapi sekarang gue pengen mengajak lo untuk nonton filmnya dia yang disutradarai sama Taika Waititi, yaitu Hunt for the Wilder People. Rilisnya di tahun 2016. Selain Sam Neill, ada juga Julian Dennison dan juga Taika Waititi sendiri yang bermain dalam film ini. Menghadirkan petualangan yang memadukan komedi, drama keluarga, dan juga kisah bertahan hidup di wilderness, di alam liar, dengan cara yang hangat sekaligus kocak. Premisnya ini sederhana, tapi film ini berhasil mengangkat tema tentang keluarga yang bisa hadir dari orang-orang yang gak punya hubungan darah sama sekali gitu ya. Jadi bukan keluarga kandung gitu kan, the family you've met atau you made gitu with your surroundings. Jadi dalam film ini kita akan mengikuti kisahnya Ricky Baker, seorang remaja yatim piatu yang dikenal nakal dan sering berpindah-pindah keluarga asuh. Tapi hidupnya ini mulai berubah saat dia tinggal bersama Bella dan Uncle Hack di pedalaman Selandia Baru. Nah, setelah sebuah peristiwa tak terduga terjadi, si Ricky ini takut banget kalau dia bakalan dikirim balik ke panti asuhan. Akhirnya dia memilih kabur bersama Uncle Hack ke tengah hutan. Tapi ternyata keputusan itu justru membuat keduanya menjadi buronan karena pihak berwenang mengira si Uncle Hack sudah menculik Ricky. Padahal

upaya mereka bertahan hidup. Mereka berdua ini harus menghindari pencarian besar-besaran dari polisi, terus juga petugas perlindungan anak yang ngira si Ricky diculik, sampai para pemburu yang terus mengejar mereka. Jadi kalau kita ngeliat dinamika hubungannya Ricky dan Hack di dalam film ini, yang awalnya canggung, perlahan-lahan tuh jadi berkembang menjadi sebuah ikatan keluarga yang benar-benar menghangatkan hati. So this is a very bittersweet movie gitu ya, lucu, hangat, dan juga menyenangkan.

0: bitch. She's a bit bumpy around here.
1: Love you, Ricky.
2: Ricky!
0: Isn't it Axe who did this? Tell them I was the water people.
1: The water people?
0: Stop running.
3: Yeah, and I'll never stop chasing you. I'm relentless. I'm like the Terminator.
0: I'm more like Terminator than you.
3: I said it first. You're more like Sarah Connor. In the first movie too, before she could do chin-ups.
4: Mau keciwok ah, soalnya banyak yang baru.
5: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
4: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
5: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
4: Belanja jadi makin untung ya.
5: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
6: Soundtracks of your favorite movies.
7: What's hot on Soundtrack.
8: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. We're still giving a tribute to Sam Neill on our What's Hot for this week. Karena kita baru saja kehilangan sosok Sam Neill di tanggal 13 Juli kemarin. Rest in peace. Tapi semoga kita bisa tetap mengenang dia. Jadi dia bisa tetap hidup. Aku yakin banget bisa tetap hidup di hati para pecinta film, terutama yang juga emang suka banget sama karya-karyanya Sam Neill. Atau justru untuk yang baru pengen mengenal, emang Sam Neill main di film apa lagi sih selain Jurassic Park? You've come to the right place. Tadi kita sudah bahas yang pertama di What's Hot ada Hunt for the Wilder People. Film yang dibintangi sama Sam Neill dan disutradarai oleh Taika Waititi, keluar di tahun 2016. Sekarang di film kedua kita mundur sedikit ke tahun 93. Enggak mundur sedikit ya, itu udah mundur jauh hitungannya sekarang ya. Ini ada satu film karya sutradara Jane Campion, film drama romantis berjudul The Piano. See, dari dua pilihan film pertama yang kita bahas aja, genre

Seperti film The Piano, ini drama romantis. Mengangkat kisah tentang cinta, kebebasan, dan juga cara seseorang menyampaikan perasaannya tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Again, ini berlatarnya di Selandia Baru di abad ke-19. The Piano nih memberikan kita cerita yang punya sisi emosional yang kuat melalui visual dan juga alunan musiknya. Gila, jadi kalau lo termasuk orang yang suka nonton film sambil fokus pada scoringnya, musik yang ditampilkan di dalam film ini tuh juga merenyuh banget gitu ya. Kita akan mengikuti kisahnya Ada McGrath, seorang wanita tunawicara, wanita bisu asal Skotlandia, yang dikirim ke Selandia Baru untuk ngejalanin pernikahan perjodohan dengan Alice Dear Stewart. Nah, ditemani sama putrinya dia yang bernama Flora, si Ada nih cuman punya satu cara untuk bisa mengekspresikan dirinya dia, yaitu melalui piano kesayangannya. Nah, tapi ketika piano tersebut dipisahkan dari dia, hidupnya Ada nih mulai berubah dan membawanya ke dalam hubungan yang rumit dengan orang-orang sekitarnya. Karena dia ibaratnya jadi kehilangan satu lagi nih cara dia mengekspresikan dirinya gitu ya, cara dia berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Tapi konflik dalam film ini memang bukan berasal dari sebuah aksi besar atau kekerasan gitu ya, melainkan justru dari pertarungan batin yang dialami sama setiap karakternya. Jadi si Ada nih harus memilih antara memenuhi tuntutan hidup yang sudah ditentukan oleh orang lain atau mengikuti suara hatinya sendiri. Ini adalah pergumulan batin yang juga sering kita lalui ya gak sih rockstars? Ada deh pasti ketemu di fase-fase hidup tertentu di mana lo ngerasa ini tuh gue ngejalanin ini karena emang tuntutan orang lain, tuntutan orang tua, kayak society ngeliatnya kayak gini bener, atau emang sesuatu yang emang gue ingin lakukan. Nah, itu yang juga dialami sama Ada dalam film The Piano ya. Hubungan yang perlahan tumbuh dengan George Baines, ini ada lagi satu karakter lawan mainnya, membuat pilihan hidupnya semakin sulit, sekaligus menjadi inti emosi yang membuat film ini sangat-sangat berkesan. Apalagi film The Piano ini juga menjadi film pertama yang disutradarai oleh sutradara perempuan dan berhasil memenangkan penghargaan Palme d'Or di Festival Film Cannes ya. Dan membawa Holly Hunter meraih piala Oscar sebagai Best Actress. Sementara Anna Paquin memenangkan piala Oscar untuk aktris pendukung

CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh

serial-serialnya Sam Neill ya. Tapi untuk di WhatsApp kali ini kita fokus bahas film-filmnya dulu deh. Nah sekarang kita masuk ke film yang membuat sosok Sam Neill tuh juga nempel banget di kepala kita dari masa kecil, yaitu film Jurassic Park karya sutradara Steven Spielberg. Dibintangi sama Sam Neill dan ada Laura Dern, and of course the one and only Jeff Goldblum ya.

inspirasi dari novelnya Michael Crichton. Film Jurassic Park seperti lo sudah tahu, ini kan menghadirkan kisah mimpi yang kayaknya mustahil, yaitu menghidupkan kembali dinosaurus melalui rekayasa DNA dan menjadikannya sebagai atraksi di sebuah taman hiburan. Ya, masih inget dong plotnya sebenarnya adalah itu awalnya kenapa bisa ada Jurassic Park, ya kan? Nah, cerita film Jurassic Park pertama ini yang menurut gue juga masih yang paling bagus, mengikuti miliarder John Hammond yang mengundang ahli paleontologi yaitu Dr. Alan Grant, terus juga ahli paleobotani Dr. Ellie Sattler, dan matematikawan Dr. Ian Malcolm untuk bisa menilai kelayakan Jurassic Park di Pulau Isla Nublar. Ya, tapi kunjungan awal yang gue inget banget sih pertama kali nonton Jurassic Park tuh, sebagai yang nonton emang ikutan kagum gitu. Kayak, ini beneran kalau ada sih? Seru banget gitu kan. Yang ternyata orang-orang yang berkunjung ke Jurassic Park harus

0: kapan lagi ya kan. Ini memang menjadi salah satu film pertama yang memadukan CGI revolusioner dengan animatronik berukuran asli. Karyanya Stan Winston untuk animatroniknya. Jadi dinosaurusnya tuh kelihatan nyata banget sampai sekarang. Dimana kita sebenarnya kayak gak pernah ngelihat aslinya bagaimana ya kan. Nah, Steven Spielberg juga bekerjasama dengan pakar paleontologi untuk membuat desain dan perilaku dinosaurusnya tuh terasa lebih meyakinkan. Dan memang masih dianggap sebagai salah satu film terbaik, film petualangan terbaik sepanjang masa. Makanya menurut gue ini salah satu film yang juga gak bosan-bosan ditonton berulang kali. Langsung aja kita dengarkan lagi trailernya dengan soundtrack dan juga film scoring yang sangat ikonik ya. Kayaknya dari trailer aja bisa dapat nih ketegangan dikejar-kejar sama dinosaurus. This is Jurassic Park.
1: Welcome to Jurassic Park.
2: We've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet.
3: The most phenomenal discovery of our time.
1: How'd you do this?
3: Becomes the greatest adventure of all time.
4: Can I touch it?
1: Sure.
3: Universal Pictures presents.
4: You feel that?
5: Hold on to your butts.
3: A Steven Spielberg film.
6: Fences are failing all over the park.
7: Yeah, that's nice. Gotta go.
3: An adventure.
8: Look out! Go!
6: I can't get Jurassic Park back online.
3: 65 million years in the making. Jurassic Park.
9: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: What's Hot on Soundtrack.
1: Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks, masih di What's Hot, memberikan tribute kepada Sam Neill. Kali ini kita mundur jauh ke tahun 1989. Ada satu film karya sutradara Philip Noyce yang dibintangi sama Sam Neill dan juga Nicole Kidman, berjudul Dead Calm. Benar-benar genrenya beda-beda banget yang dimainkan sama Sam Neill ya. Mulai dari komedi, tadi ada Hunt for Wilder People, udah gitu film drama romantis di The Piano, film aksi petualangan di Jurassic Park. Sekarang untuk film Dead Calm, ini adalah sebuah psychological thriller ya. Film ini tuh mengubah lautan yang luas dan tenang menjadi tempat paling mengerikan, karena ancamannya datang bukan dari monster, tapi justru dari manusia yang sama sekali gak bisa ditebak. Kadang emang lebih mengerikan ya kan. Nah, jadi untuk film Dead Calm ini kita akan mengikuti karakter John dan juga Ray, sepasang suami istri yang memutuskan untuk berlayar di Samudra Pasifik untuk bisa memulihkan diri dari trauma yang baru mereka alami. Jadi ini adalah sebenarnya healing trip gitu untuk pasangan suami istri ini. Tapi sayangnya perjalanan mereka jadi berubah total saat menyelamatkan Hughie, satu-satunya survivor dari kapal yang terlihat terlantar di tengah laut gitu ya. Nah, sejak saat itulah suasana damai berubah menjadi permainan untuk bertahan hidup yang tentunya tegang banget, karena ternyata si Hughie ini bukan korban biasa, tapi

mati. Mudah-mudahan sih gak bikin lo langsung jadi trauma untuk main di laut, terutama berlayar di laut. Nikmati aja filmnya. Kita mungkin akan dibawa sedikit terjebak dalam permainan psikologis ya, di dalam film Dead Calm ini, yang juga diadaptasi dari novel karyanya Charles Williams. Dan sebagian besar proses syutingnya memang dilakukan langsung di lautan lepas Australia. Kebayang ya, jadi

0: Daniel. Nanti ada satu film jadul lagi di Classic Cult yang akan kita bahas. Tapi sekarang let's go, kita cari tahu dulu ada berita terbaru apa dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
0: Berita pertama di Movie Buzz, akhirnya ya Warner Bros resmi mengembangkan remake Free Willy dengan menggandeng Akbo, rumah produksi milik Anthony dan juga Joe Russo yang juga menyutradarai film Avengers Doomsday. Aduh, ini film yang juga sangat mengingatkan aku pada masa kecilku ya, yang udah pasti menangis nonton ini gue, Free Willy ya. Apa nggak ada tuh masanya gue pengen punya paus pembunuh seperti si Willy ini ya. Nah, di mana film remake-nya ini nanti tentunya akan menghadirkan kembali kisah ikonik antara anak laki-laki dan juga paus orca, tapi disediakan untuk penonton generasi baru lah ibaratnya ya. Naskah remake-nya ditulis oleh Mary Margaret Kunz dan juga Jade Halle Bartlett, duo kreatif yang sebelumnya juga bekerja sama di Miller's Girl dan proyek serial Icebreaker. Makanya mereka dipercaya bisa memberi sentuhan baru tanpa menghilangkan emosi dari khas film aslinya. Karena kan film Free Willy yang lagi-lagi di tahun 93, sama di tahun 93 tuh banyak banget film-film ikonik ya. Itu melahirkan beberapa sequel serta serial animasi juga dari film Free Willy. Nah, makanya lewat remake yang sekarang, Warner Bros. Berharap bisa menghidupkan kembali kisah persahabatan legendaris sekaligus meng-highlight pesan tentang kepedulian terhadap satwa dan juga lingkungan. Always a good thing, okay? Berita kedua di Movie Buzz, juga another remake, kali ini dari live action Moana yang ternyata sayangnya ini tampil jauh di bawah ekspektasi dengan pendapatan openingnya sekitar $95 juta di seluruh dunia. Padahal biaya produksinya itu menembus angka $250 juta. Wah, masih rugi bandar dong ini ya. Dan inilah yang membuat film live action Moana nih berpotensi menjadi salah satu kegagalan box office terbesar dari Disney di tahun ini. Karena banyak penonton merasa remake ini terlalu mirip dengan versi animasinya sehingga dianggap gak menawarkan sesuatu yang baru. Dan jarak rilis yang juga terlalu dekat dengan film Moana 2 dianggap menjadi salah satu faktor yang bikin antusiasme penonton menurun. Tapi you cannot please everyone all the time ya. Kadang-kadang kalau ngomongin soal remake atau live action gini, kalau terlalu mirip sama animasinya orang merasa gak ada yang baru. Tapi kalau ternyata diberikan sentuhan yang berbeda dianggap, kok ini melenceng banget dari versi originalnya? You cannot please everyone. Tetap aja pasti ada yang suka dengan live actionnya ya. Kita lanjut ke berita ketiga, datang dari film Superman Man of Tomorrow, di mana Jolo Maridueña dipastikan kembali memerankan Blue Beetle. Di mana kabar ini juga menegaskan kalau Blue Beetle bakal jadi bagian penting dari perkembangan DC Universe ke depannya. James Gunn pun kembali duduk sebagai penulis dan sutradara untuk sequel Superman yang saat ini lagi diproduksi. Dan filmnya juga akan kembali dibintangi sama David Corn Sweat sebagai Superman. Jadwal tayangnya 9 Juli 2027. Masih tahun depan ya. Yang pasti sih kehadiran Blue Beetle katanya akan membuka peluang kolaborasi yang lebih besar antar superhero di semesta barunya DC. Makanya nih, penggemar DC Universe juga makin penasaran dengan perannya James Reyes dan bagaimana dia akan berinteraksi dengan Superman di film mendatang. Berarti harus kita tungguin dong sampai tahun depan ya. Tapi kalau pengen nungguin rekomendasi kita di Classic Cult, gak perlu lama-lama, abis beberapa lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on Soundtracks.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks sampai tepat jam 1 siang. Gak lama kan, seperti janji gue, kita akan langsung masuk ke ranah film-film jadul bernostalgia dengan film-film lama di classic cult. Dan kalau ngomongin film horor yang benar-benar bikin gak nyaman sampai penonton tuh kayaknya abis nonton kebawa mikirin berhari-hari, film Possession ini wajib masuk daftar ya. Disutradarai sama Andrzej Żuławski, dibintangi sama Sam Neill, again, rest in peace, rest in love, dan juga ada Isabel Ajani dan juga Michael Hogben. Ini kita akan dibawa kembali ke tahun 1981 saat ngelihat film tentang kultus, ya, a cult movie berjudul Possession, yang memadukan psychological terror, ada drama rumah tangganya juga, dan body horror yang bikin penonton tuh terus mempertanyakan mana yang nyata dan mana yang cuma delusi. Gila sih, tiga

film yang dibilang apa ya, sebagai salah satu film cult paling berani dan paling bikin merinding sampai sekarang. Itu dia. Dan bahkan actingnya si Sam Neill dan Isabel tuh luar biasa banget, intens sekali sepanjang sejarah perfilman untuk di film Possession ini ya. Kita akan mengikuti kisahnya Mark, seorang mata-mata yang pulang ke Berlin Barat setelah menjalankan tugas. Tapi bukannya disambut hangat, istrinya yang bernama Anna ini justru meminta cerai tanpa alasan yang jelas. Pokoknya tiba-tiba pengen, aku mau cerai mas, gitu kan. Dan sikapnya ini berubah semakin misterius dari hari ke hari. Nah, semakin si Mark ini berusaha mencari jawaban tentang kenapa nih gue tiba-tiba istri gue minta divorce gitu kan. Tapi justru semakin banyak rahasia mengerikan yang terbongkar, termasuk hubungan Anna dengan sesuatu yang sama sekali di luar nalar manusia. Males kan lo mikirin ya. Tapi memang yang bikin film ini begitu legendaris adalah karena teror

sebenarnya itu memang lagi-lagi bukan dari jump scare, tapi justru dari emosi para karakternya. Dimana si Mark ini juga harus menghadapi kenyataan bahwa batasan antara cinta, obsesi, kegilaan yang baru-baru ini juga digambarkan dengan sangat apik sekali di film Obsessions gitu ya. Tapi untuk film Possession ini dicampur dengan sesuatu yang supernatural gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua yang dilihat sama si Mark ini beneran nyata atau justru pikirannya sendiri yang bikin dirinya tuh hancur? Dan efek makhluk mengerikan yang muncul di film ini itu sebenarnya menggunakan practical effect, dikerjain sama seniman efek visual yang juga mengerjakan film E.T. dan Alien, yaitu Carlo Rambaldi. Terus juga ada satu adegan yang menurut gue harus lo perhatikan banget, adegan dimana si Anna histeris di lorong stasiun bawah tanah gitu. Itu menjadi salah satu adegan paling ikonik dalam sejarah film horror. Okay? Jadi kalau lo penasaran sama film yang masih sering dibahas sampai sekarang, lebih dari 40 tahun setelah rilisnya, lo harus nonton film yang satu ini. And this is why this is our classic cult for this week from the year 1981. This is Possession.

0: weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
1: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.

kerjaan yang banyak banget, gak ada habisnya. Sambil aku temenin dengan pilihan-pilihan yang sudah bisa lo nikmati sambil santai dari platform streaming services cuma di Stream and Chill. Okay, let's go. Kita buka-buka lagi Netflix-nya Rockstars. Ada satu limited series yang kayaknya cukup seru. Aku juga belum nonton tapi langsung aku tambahin ke dalam watchlist karena aku cukup intrigue gitu ya dengan plot lainnya. Judulnya adalah The Apartment Job. This is another K-series gitu ya, dari Korea Selatan. Garapan sutradara Jo Yong-won yang menghadirkan perpaduan komedi kriminal dan juga drama yang dibungkus dalam aksi penyamaran penuh strategi. Jadi kita akan mengikuti kisahnya Park Hae-kang, mantan bos gangster yang mencoba menjalankan misi besar bersama Kang Hari, seorang calon pengacara. Kang Hari. Kayak dari Bandung Kang Hari ya. Nah, tapi ini demi mendapatkan dana cadangan apartemen senilai 10 miliar won, mereka nekat menyamar sebagai pasangan suami istri dan akhirnya menyusup ke sebuah kompleks apartemen baru. Tapi semakin dalam penyelidikan mereka, ternyata semakin banyak praktek-praktek korupsi yang terungkap. Sampai-sampai ini misi mencuri uang mereka berubah menjadi upaya membongkar permainan kotor dari orang-orang berkuasa yang kita juga gak tahu nanti gimana akhirnya ya. Kadang-kadang memang susah mau ngelawan orang-orang yang punya power karena punya duit. Seperti membicarakan kehidupan nyata ya kan. Oke, pokoknya itu sudah bisa lo saksikan di Netflix. Sudah muncul limited seriesnya The Apartment Job. Go add it to your watchlist. Oke, berikutnya ada sebuah film, another psychological horror, berjudul Undertone. Ya, ini adalah film karya sutradara Ian Chuason yang dirilis tahun 2005 kemarin. Konsepnya unik karena ini tentang rekaman suara paranormal yang perlahan mengaburkan batas antara kenyataan dan halusinasi. Kayaknya gue sempet bahas juga di soundtracks probably last year, if I'm not mistaken. Tapi akhirnya film ini bisa kita tonton di Netflix nih ya. Dan dari premisnya, film ini benar-benar berhasil menunjukkan kalau teror itu gak selalu datang dari sosok yang kelihatan menyeramkan yang kita lihat, tapi juga dari suara yang terus menghantui pikiran. Dan ini menurut gue setuju banget, karena kalau lo nonton film horor, sebenarnya itu salah satu faktor yang bikin suasananya jadi lebih menakutkan dan juga mencekam. Kadang bukan apa yang lo lihat di layar gitu, tapi audionya. Makanya lo mungkin pernah ngelihat orang yang kalau takut lagi nonton, termasuk gue, itu adalah instead of nutup mata, gue nutup kuping, nutup telinga, supaya gue gak denger audionya, atau paling agak mendem dikit lah, tapi tetap pengen ngelihat apa sih yang lagi ditampilkan. Karena kadang-kadang yang bikin ngeri tuh audionya. Jadi film Undertone ini benar-benar fokusnya adalah yang bikin horror, suara gitu ya. Kita akan ngikutin kisahnya Evi, seorang podcaster paranormal yang pulang ke rumah masa kecilnya untuk merawat ibunya yang lagi sekarat. Nah, di tengah situasi yang juga sangat emosional buat dia, si Evi ini mulai menyelidiki 10 rekaman misterius kiriman dari para pendengar-pendengar podcastnya dia yang berisi pengalaman-pengalaman supranatural mereka. Tapi semakin banyak rekaman yang dia dengerin, kejadian-kejadian aneh di rumahnya justru semakin nyata. Sampai lagi-lagi dia sendiri kesulitan membedakan mana yang benar-benar kejadian, mana yang cuma ada di dalam kepalanya gitu. Nah, ini nih dari film Undertone memang mengandalkan desain suara untuk membangun rasa takut. Jadi setiap bisikan dan juga suara-suara yang muncul gitu ya, background noise yang ada di film ini, itu menjadi sesuatu yang bikin kita merinding ya. Udah ada di Netflix, lagi-lagi langsung lo tambahin ke dalam watchlist lo. Kalau gak berani nonton malam-malam, tontonlah siang ini bersama teman-teman lo di kantor. Gak kerja dong. Tapi abis ini jangan kemana-mana ya. Sebelum balik kerja, gue juga masih akan lanjut temenin lo sampai tepat jam 1 siang. Dan masih ada 2 rekomendasi lagi dari Stream and Chill. So you better sit tight and stick around right here only on Soundtracks.

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

0: your next dreams only on Stream and Chill.
1: Rock your day with The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. And we're back on Stream and Chill. Masih ada 2 rekomendasi lagi seperti biasa yang akan gue berikan untuk lo rockstars. Masih dari Netflix. Ini ada satu serial yang gue gak sabar banget untuk langsung ikuti, untuk langsung nonton. Walau akan langsung ketahuan nih umur gue gitu ya kayaknya. Karena beneran, cerita ini adalah cerita yang gue baca dari masa kecil. Dan dulu juga memang ada serialnya. Gue bahkan masih punya beberapa koleksi bukunya, yaitu Little House on the Prairie. Halo, buat yang masih ingat sama cerita ini, mungkin udah saatnya medical check up lagi ya. Hati-hati kolesterol. Untuk series terbarunya yang keluar di tahun 2026 ini, disutradarai sama Sarah Adina Smith. Ini memang menjadi adaptasi serial legendaris Little House on the Prairie ya. Kembali menghidupkan kisah keluarga Ingalls yang membangun kehidupan di padang rumput Amerika abad ke-19. Dulu gue inget banget baca buku ini, nonton serial ini tuh emang rasanya kayaknya seru deh hidup di pedesaan gitu ya. Kayaknya tenang dan nyaman gitu. Tapi untuk serial tahun sekarang, sentuhannya tentu lebih sinematik. Lebih sinematik dan juga lebih dekat katanya dengan novel karya Laura Ingalls Wilder. Jadi ini kisah keluarga Ingalls memutuskan meninggalkan hutan Wisconsin demi mereka mencari kehidupan yang lebih baik di wilayah Indian. Dipimpin sama Charles dan Caroline Ingalls bersama mereka. Setiap langkah perjalanannya itu dipenuhi tantangan alam, keterbatasan hidup, sampai pertemuan dengan berbagai orang yang mengubah cara mereka memandang keluarga dan juga harapan. Dan kalau again, kalau lo sudah familiar dengan cerita dari serial ini, konfliknya itu lebih ke perjuangan bertahan hidup dan menjaga ikatan keluarga di tengah kerasnya kehidupan perbatasan Amerika di abad ke-19 tersebut ya. Ini benar-benar seru banget untuk ditonton karena katanya tim produksi tuh memilih untuk kembali berpatokan pada novel aslinya Laura Ingalls. Jadi bukan sekedar meremake serial klasiknya yang muncul di tahun 70-an. Oke? Okay? Again, I think it's worth to watch. Terakhir, ada sebuah film lagi. Film kali ini drama crime thriller berjudul Nothing to Lose. Film garapan Nawal Madani dan juga Ludovic Colbo Justin mengangkat kisah seorang ibu yang rela mempertahankan segalanya demi menyelamatkan nyawa anaknya dia. Dengan balutan drama emosional gitu ya, film ini tuh menunjukkan sampai sejauh mana sih seseorang berani melanggar batas demi melindungi orang yang paling dicintainya. Jadi ini karakternya bernama Jada, seorang single mother yang selama bertahun-tahun tuh berjuang untuk punya anak, punya buah hati ya kan. Tapi kebahagiaannya berubah menjadi mimpi buruk ketika anak laki-lakinya yang masih kecil itu didiagnosis mengidap leukemia langka dan membutuhkan donor yang cocok secepat mungkin. Yang pastinya itu bukan hal yang mudah. Nah, waktu terus berjalan, sementara setiap keputusan yang diambil sama si Jada ini membawa konsekuensi yang semakin berbahaya dan membuat dia terjebak di dalam dilema antara hukum, moral, dan juga naluri seorang ibu yang pengen anaknya tuh bisa selamat. Menarik karena, again, bukan cuma drama aja, tapi ada gabungan dengan crime thriller juga ya.

0: dua film menurut gue empat-empatnya seru karena beda-beda banget. Oke, jadi benar-benar ada yang cocok sama selera lo ya. Habis ini lanjut dulu, silahkan menikmati soundtrack dari film-film kesukaan lo sampai tepat ke penghujung jam 1 siang. Cuma di Soundtracks only on The Rockin' Life.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. Tapi sudah jam 1, berarti aku harus segera pamit. Thank you banget ya rockstar, sudah nemenin dari jam 11 tadi. Udah sama-sama mengenang sosok Sam Neill melalui karya-karya filmnya. Again, mudah-mudahan bisa membuat lo semakin tertarik gitu untuk ngeliat karya-karya yang lain selain Jurassic Park, karena masih banyak banget yang bagus-bagus. Sekaligus deh kalau udah nyemplung ngulik gitu ya, selain film-filmnya, lo juga coba cari serial-serial yang dibintangi sama Sam Neill. Oke, okay? Kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan film yang lain. Seperti biasa, kalau punya rekomendasi, ada film-film dari sutradara tertentu yang pengen lo bahas atau dari aktor tertentu yang pengen lo bahas, silahkan kasih tahu ke kita. We're very open for suggestions. Boleh WhatsApp di 0815 1987 6876, atau langsung DM kita di Instagram @therockinlife.jkt atau ke @dewihanafi. Oke, thank you sekali lagi Rockstars, dan juga terima kasih Yoga, anak magang produserku. Thank you so much. Mas Indra, operator yang bertugas hari ini, juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' life. Bye.
2: Listen to more Soundtracks every Tuesday till 11 p.m. only on Soundtracks with Dewi Hanafi. Dewi Hanafi.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
5: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
6: I'm gonna just see what's happening.
5: Hey, Iz, I'm just calling you to ask how am I supposed to do this without you?
7: You're from a better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
5: But I miss you.
8: For a while there, it was rough.
9: Isabel died in November. She was just the love of my life.
6: Her voicemail's for her dead sister.
10: You gotta tell her.
9: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me. Like I'm Meg Ryan. We lock eyes. Then it happens.
6: Sorry, is this seat taken?
4: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
3: Rockin' Hype.
4: Tapi namanya juga romcom ya, semua yang terdengar

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: This is CRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience, Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan, mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience Where the City Exhales. Don't miss it out.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
4: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
3: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
4: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
3: Belanja jadi makin untung ya?
4: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
5: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
6: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
7: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
8: Kalau nggak cocok ya iya.
7: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
8: Ya, 2-3 bulan lah.
7: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
9: nah, iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
10: iya,
9: lagi.
10: Lu makanya habis gagal
9: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
7: Ya di blok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: DRL. The Rock in Life. Where everyone can be a rock star.
1: Para Tobi.
2: Hello. Back again, Drive and Jeff nemenin lu sampai jam 7 malam.
1: Selamat hari Kamis, malam Jumat. Mau ngapain nih ntar malam?
2: Dugem. Hah? Kalken night.
1: Eh, ajakin gue dugem dong, kapan-kapan mah.
2: Enggak, lu so asik soalnya.
1: Sampai jam 7 malam ya, rockstar, gue udah dikasih punchline. Jadi kalau lu pengen cerita, ceritain tentang teman lu so asik atau teman lu nganggap lu so asik, lu boleh WhatsApp sama kita di 0815 1986 876.
2: Atau boleh juga DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Bahwasannya Netflix bikin reality show monopoli berhadiah miliaran.
1: Jadi cara gini, Rockstar, ada 12 peserta yang harus membeli properti.
0: Oh,
1: beli propertinya dulu, Bang.
0: Properti beneran nih.
1: Membangun aliansi.
0: Mm-mm.
1: Nego.
0: Okay.
1: Sampai ngejatuhin lawan biar enggak bangkrut. Persis kayak permainan aslin tapi ini reality show.
0: Oh, reality
1: pemenangnya
0: show.
1: Akan bawa pulang 32
0: miliar rupiah.
1: Itu mah hari-hari lu aja enggak sih?

can be a rock star.

0: sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek, yang gratis cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP

0: Ya balik lagi, guys, tahu nggak sih? Ternyata bukan baunya yang hilang, tapi otak yang berhenti menciumnya.
1: Namanya olfactory adaptation. Jadi kemampuan otak untuk berhenti memperhatikan aroma yang terus-menerus tercium.
0: Oh iya iya.
1: Bukan okay. Karena baunya hilang, tapi karena otak menganggap aroma tersebut nggak penting lagi untuk diproses.
0: Sama kayak doi yang udah ngelewatin gue.
1: Masuk. Itu kenapa parfum yang kita pakai wanginya sering terasa hilang setelah beberapa menit, padahal orang lain masih bisa menciumnya. Hal yang sama terjadi pada aroma rumah, kantor, atau mobil. Makanya kalau misalnya kita masuk ke mobil orang tuh rasanya kayak asing. Rasanya kayak asing. Ke mobil orang.
0: Oke. Tapi sama kayak kentut.
2: Iya,
0: menurut gua itu udah hilang, tapi orang-orang bau banget.
1: Sama, karena kita udah terbiasa dengan bau aroma itu.
0: Oh, padahal enak ya.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Kita lagi ada di Drive and Jive dan karena hari ini adalah malam Jumat.
1: Ih, Jumat Kliwon.
0: Enggak semua Jumat Kliwon. Kita tuh ngajakin lo untuk ngasih tahu what is the soundtrack of your life right now. Lagu-lagu.
1: Oke.
0: What is the soundtrack? Oh iya.
1: Tulus.
0: Teh hijau.
1: Mungkin.
0: Inilah rasanya. Rasa suka.
1: Kayaknya bukan Tulus deh. Itu lu so asik sih. Tapi benar, kasih tahu kita soundtrack apa yang relate banget ke kehidupan lu saat ini.
0: Iya, kira-kira ada yang pengen.
1: Kalau lu apa salah kira-kira saat ini nih?
0: Teh hijau.
1: Teh hijau. Iya benar. WhatsApp aja ya. Lagu lu di 0815 1987 6876
0: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Salo Tobi.
2: Hi, Marco Rani. Kita lagi ada di Drive and Jeff soundtrack of your life right now.
3: What is
2: Drive and Jeff Tunes.
3: Nah.
2: Topiknya, pertanyaannya adalah what is your soundtrack of your life right now?
3: Jadi biasanya lagu-lagu yang kayak ih lagu ini relate banget ke kehidupan gue saat
2: ya, sekarang,
3: ini.
2: Ya sekarang banget nih, menit ya, sekarang ini nih.
3: Iya.
2: Ah, lu kasih tau ke kita, nanti kita puterin juga.
3: Kalau gue Jeff ke Sunlight ya.
2: Yo, Juke.
3: Juke. JVKE.
2: Iya, Juke.
3: Yo, Juke.
2: Apa lagu ini gimana?
3: Sunlight. You see you shine. Gue belum minum air putih.
2: Gue gak ngejudge.
3: Iya, lu ketawa. Apa judulnya ya?
4: Golden Hour.
3: Sunlight sih. Sunlight mah sabun. Ya maksudnya ini kan lagi soalnya gitu. Lagu yang paling gambarin hidup lu saat ini, WhatsApp aja deh di 0815 1987 6876.
2: Atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: Saya Sarah Tobing.
1: Saya Mark Walhandi.
0: Selamat datang di Drive and Jive Tunes.
1: Kalian juga kayak sound effect ya?
0: Ulang. Selamat datang di Drive and Jive Tunes. Soundtrack of your life right now is what?
1: Jadi lagu yang menggambarkan hidup gue saat ini ya, ada dari Tulus episode apa sih?
0: Lagunya.
1: Apa yang baru? Lagu yang baru. Episode yang baru. Lagu yang baru. Teh Hijau.
0: Kenapa?
1: Karena lihat kayak
0: mungkin ini tak bisa. Tak bisa jatuh cinta.
1: Nah, maksudnya di umur sekarang kayaknya lebih baik fokus kerja dulu, karena menurut gua kenalan sama pasangan atau orang baru itu distraction.
0: Kepanjang banget sumpah.
1: Ya elah, San.
0: Enggak, lu
1: kayak lu lah.
0: Ntar lu gue mau nanya. Kan lu tadi bilang fokus kerja. Lu fokus gak?
1: Enggak juga. Makanya maksudnya gue lebih baik fokus kerja. Ini mau fokus kerja nih.
0: Kalau misalnya di tengah-tengah lu lagi fokus kerja, tiba-tiba gak fokus, lu tetap pengen jatuh cinta apa gak?
1: Tergantung.
0: Tergantung apa?
1: Ya pengenalannya sama pas si cewek itu baik apa enggak. Ngerti gak? Kayak tiba-tiba apa ya? Capek gue ngomong. Ngerti gak sih maksudnya kayak
0: tergantung orangnya ada apa enggak kan?
1: Agak, diem dulu makanya. Maksudnya kita lagi kerja tiba-tiba ada hal yang gak kita expect gitu loh.
0: Contoh
1: misalnya tiba-tiba dikenalin sama teman, tiba-tiba langsung nyambung, cocok.
0: Oh, itu mimpi lu banget nih.
1: Iya. Dia pekerja keras.
0: Lebih kaya hidup.
1: Lebih kaya dari gua gitu. Udah kita putarin aja Teh Hijau. Teh Hijau
0: oleh Tulus. Selamat mencoba. Menikmati.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.

0: past your street. You said forever.
1: Salah Tobing, Marco Randy. Balik lagi di Drive and Jive Tunes. Ngomongin Tunes. Soal lagu yang paling bikin lagu apa yang paling menggambarkan hidup lo saat ini. Kalau gue kan Tulus Teh Hijau.
0: Kalau aku
1: Aku
0: sekarang lagi, alhamdulillah, I feel so
1: Blessed
0: and I feel
1: setelah
0: so
1: setelah gagal lah ya.
0: Dari setelah dari bukan kegagalan, miskalkulasi.
1: Miskalkulasi. Ya gagal aja lah intinya.
0: Itu ternyata buahnya tuh wah. Indah banget, rockstar.
1: Iya, jadi
0: kalau misalnya lu sekarang lagi berada di fase kegagalan, percayalah. Abis itu akan kayak wow gitu. Jadi aku sekarang
1: badai pasti berlalu, Sal.
0: Memang saya kan sekarang sudah. Anyway, ada satu lagu yang mencerminkan aku banget.
1: Lu bisa tebak, Sal. Yang mencerminkan lu banget ketika lu sudah melewati fase kegagalan itu dan sekarang udah embrace the life. Viva La Vida, Coldplay. Viva La Vida, Coldplay.
0: Viva La Vida, akhirnya.
1: Iya gak? Iya.
0: Bukan.
1: Apa berarti?
0: Aku lagunya Bruno Mars sama
2: Anderson Park.
1: Oh iya tahu gue.
0: I believe that they're open. Gitu.
1: Itu jadi, enak juga tuh.
0: Itu kebuka banget sekarang kayak ayo masuk sini sayang.
1: Kok gue ikutan?
0: Ini juga gue kasih ke lo semua yang sekarang lagi ngerasa terbebas
1: dari belenggu-belenggu itu
0: dari
1: ya.
0: Dari belenggu-belenggu orang-orang yang merepotkan, orang-orang yang ya yang lagi dalam
1: yang kayak enggak worth it buat hidup.
0: Iya, yang lagi dalam masa penangkaran tapi entah kenapa mereka lepas di alam liar gitu kayak.
1: Okay, ini lagu buat lo,
0: you gotta leave that door open, be open for everything yang sudah dikasih.
1: Words nyampe banget. Ya udah kita putar aja kali ya.
0: Leave the Door Open by Bruno Mars and Anderson Park just for you.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Oke, Moksal yang baru join. Saat topik Moksal ini masih ada di Drive and Jeff yang bakal nemenin lu sampai jam
1: 7 malam nanti. Dan welcome to Drive and Jeff Tunes, yes. Dimana lo diperbolehkan untuk request lagu soundtrack of your life right now. Tadi Rama sekarang fasenya lagi kayak gak tahu mau ngapain, gak tahu mau ngerasain apa. Jadi dia requestnya lagunya Teh Ijo oleh Kang Tulus. Ya, kalau aku kan sangat I feel so relieved.
0: Embrace
1: kayak joyful, joy to the world sih gue sekarang. Jadi gue lagunya Bruno Mars, Anderson Park yang Leave That Door Open. Yeah. Kalau lo apa rockstar yang sekarang banget nih?
0: Yang alami ya?
1: Yang alami banget, yang natural, yang genuine, yang itu deh.
0: Iya, itu pokoknya iya.
1: Ya, WhatsApp di 0815198767676.
0: Boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is the

0: So, topik malam nanti back again Drive and Jive. Lagi ada di Drive and Jive Tunes. Ngomongin apa yang lagi lagu yang lagi, diem dulu. Apa yang lagi lagu lagi naikin dulu boleh gak?
1: Lagu apa yang menjadi soundtrack lu sekarang?
0: Itu
1: lagi ngerasain apa?
0: Tadi gue udah teh hijau Tulus.
1: Kalau gue
0: Edison Park.
1: Edison Park. Anderson
0: Park sama Bruno Mars
1: yang Let the Door Open.
0: Let the Door Open.
1: Kalau Zahran.
0: Zahran ngomongin apa tuh?
1: The Scientist Coldplay. Yang liriknya Nobody Said It Was Easy.
0: Nobody said it was easy.
1: Gila gue sampe merinding banget.
0: It's such a shame. Tuh. Iya kan?
1: Bener ternyata ya sulit sulit amat ngadepin cobaan-cobaan.
0: Iya cobain cobaan. Dong. Hah? Cobaan tuh harus dicobain.
1: Masa?
0: Supaya kita ada pengalaman hidup. Respect. Ada King Salman.
1: Kan Salma doang.
0: Salma doang.
1: Dia bilang everything is wrong, Raisa.
0: Wih, serba salah.
1: Lagi kejebak di hubungan yang isinya salah paham mulu. Tapi since lagunya gak sedih-sedih amat, jadi masih enak buat didengerin tiap hari. Kenapa ya?
0: Lu mah pengen cuma diputerin doang.
1: Tau.
0: Request aja.
1: Requestnya biasa, gak usah terlalu curhat-curhat banget. Lagi kalau misalnya kejebak di hubungan yang isinya salah paham mulu, ya cabut. Ngapain sih? Dunia udah begini gonjang-ganjing. Ngapain lu diada di hubungan yang bikin lu...
0: Apa?
1: Yang bikin lu nangis mulu. Mendingan berada di hubungan yang bikin lu keramas mulu.
0: Yang ngaca, Sal. Ini dia kita putarin.
1: Gue udah enggak, kocak-kocak.
0: Kita putarin aja ya.

0: Sarah Tobing.
1: Aku juga Marco Landi.
0: Kita berdua pamit undur-undur ya.
1: Undur diri.
0: Karena kita sekarang sudah berada di jam 7 malam. Sesuai dengan kontrak kita harus cabut. Karena kalau misalnya sampai jam 8 ya, lewat lah.
1: Ya ngerti lah, tambah ya, lah.
0: Kita kan harus, ya ngerti lah. Bos, ngerti lah bos.
1: Bos.
0: Lanjut
1: bos.
0: Lagi hari Selasa ya.
1: Yes sir.
0: Hari Selasa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Hati-hati untuk lo yang lagi ada di jalan sekarang.
1: Ya.
0: Nyetirnya pelan-pelan. Jangan kepikiran yang aneh-aneh ketika lagi berada di jalan tol.
1: Yang penting tuh sampai di tujuan.
0: Dengan selamat. Kabarin yes. Orang-orang yang harusnya lo kabarin. Jangan dipendam-pendam sendiri. Oke?
1: Okay? Oke.
0: Terima kasih teman-teman Rockstar.
1: Thank you.
0: Happy early weekend.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
7: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience, Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan, mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience Where the City Exhales. Don't miss it out.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: pertanyaan itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: 6 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
3: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
2: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience, Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan, mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience Where the City Exhales. Don't miss it out.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
3: Kalau gak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya di blok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: The Rockin' Life is on.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Hey. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
0: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening